Oh, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Onya, onya mi mena osumu no. Onya mi mena wachi na die. Osum ba nyame ana. Ana osum tiasefo nyagopon. Hallelujah.